0: pahimbazod jalur gemilang idhamin upis om hinaminon pengidopuan miampai noponu kepantangan. Biyono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik dija. Ponokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso prinsapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.
1: Tapi nego kami nak kongo tu hozo mentari pita misal Josu ai tanda kakalku popeng gompi izau doi ginavo kaditi hozo ni Rosalyn Jamilon ai tanda pasan dagai mentok dia ama mentok payan apa nak jam kawahu dong pada tahu minit nadi dong sebab itu pun dako ikut nampak jam kawahu tahu pun minit dong sebab kami kata mai maabal tribo ngau dia zu. Minggu pengah tu miambus toko mahi Instagram bau miampai hazori Catherine Benedict ay tanda gumuhi lahan pentunud su tanan hazori mopirin ay tanda osomoko id ginabo.

0: Opi pesan tapi Malaysia medani abal tadi bodo ngosu fabdi ti son o teknologi internet satelit tu tulus ngema id kaumatan id pipo kini zonon id Sabah mazapalan pionitan digital Malaysia jendela bogizan duvo. Nampak si Menteri Kopi Bahasan Datuk Seri Fahmi Fadil intutunan opi pihak ini zonon di kosudong id pogun diti mentok kapapanau proof of concept teknologi direct to device nukamoy i kopunguhan da internet kadimpatu tulus id telefon piovitavit maza satelit. Apatut bi on the agent it sibo kementerian kepibahasan o kepaihan ia tepot kesudong amauhan do latihan do pembuson kumatuhun ngawi. Nabas menteri kepibahasan Datuk Seri Fahmi Fadil o ponsolo tunggungan dino mo idokano tun ngawi mamalati tunggungan abab zantai ahal kiguno om nagi kepaivad mentad ababong. Ahal dino kampai naluputan suruhan jaya kepanaizukan di Raja RCI kegempit kotinanan tabung haji i pabantaun datarabay no om papampai pipio ahal pembi bidak. Apatut uhan nanti si sikap ahal kepekionuan kekenapan tuhun ngawi maza kepapanau projek tongon ini kivaza takawas toy low hanging fruits. Pinasoto di Vazon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur savyavi ahal i pineng buhay dait pitimungan hintun kaundangan pogun dun kapapagu diti uhanon mempai hang to sikap. Teman di sira projek belanja to sibo i papangku papanikinan baik latilik talunalun om papas kapanakaunalan kumatuhun ngawi dari timpu tanibo mantad ko project Tagazo. Otai mak perintan Sabah dot hong pot biatus do i duvo pemungunan tu mau mkes kapabagu iti san kai saon do pogun diti. Nabos ibuzan menteri datu sari panglima Haji Haji Ji Haji Nur maso nagi do kapelintan pogun pepatan tu konuan 44 biatus dari project kegenapan gas untuk donon vaig pengabu FLNG Idsibo Idsaba. Pilbos isi iti daerah pesan kauhitan tahun kina penudangan kina balu progresif bersatu apko ko tahun perum duvo om ko patimpunan pitimungan hahan sanon tahu tahun insan apko ko perum tu eid pinampang. Tapi naik kong kaping kakan iti abal tadi bodo ngusuf abditi inuhud di Ram Hanizah Jahamin mantan bagisan berita ehwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kopi pesiat.
1: Apal Tony Bo Tarau Baino. Aiso lati dok ko himbay tomo jalur gemilang nung aiso sundupan guminabo pogun itinabo dotoko. Sundupan guminabo pogun apatut potonomon om tamangan moido auohit mahik dok polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 我是 Karen 龚科允。
1: 你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

0: 笨小孩跟聪明的小孩有没有什么分别？
1: 当然有分别了，聪明的小孩很厉害的嘛，可是笨小孩呢，也很可爱的。
0: 你说的。

0: 萨巴 VFM
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 小姐小姐你真美丽，我要带你去看戏。
3: 你正在收听的是萨巴 VFM 你的凉拌。

0: Habana. Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul telur kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Yana Barnu ala bana.
4: Itu dia pandai.
5: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
3: Minggu ko tu.
6: Nah. Nah. Ya.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
5: Link itu bang sama.
7: Minggu ko.
0: La bana.
7: Dela dendo.
3: Dinakan. Bana.

0: Tunutanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM ta ningo-ningojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM ta ningo-ningojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang nambar semua kita dan bagi kemau betul tak siaran sama anak mana dan 10 bagi bulan Ogos 2026 tak lau lasa yang nambar dinakan bersama aku DJ Fatin sebetak jam telung apa jam 6 kemuat betiru. Jadi dokom biasa dinakan kita on segmen bobok pabaran kok pandai agan tak jam telung kok tak jam 4 kemuat kita on segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kemuat kita akan posok tak segmen berapa yang lah lepas kita akan sambung kok segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 ke muap. Dokum biasa dinakan. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi menek kami sebagai tungan bibudaya. Terima kasih iko-iko. Jadi sian-sian jam pelanan palap-palap mau kerita, palap-palap tak alun-alun betiru lau lasa kita akan berpantun. Jadi insyaAllah kang kita akan berpantun-pantun pukul 4 ke muap. Kau pun sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar betiru ya nak pukul 40 minit ke muap. Dinakan boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sababi FM. Kau boleh kali kami tak RTM klik, kau pun boleh kali kami tak saluran Astro. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bobok pabaran kau pandai agan berdayak-dayak dok kita dinakan kau. Lepas kita akan berpantun-pantun lah tak segmen kedua, segmen kedua segmen pukul 4 kemuap kang kau yang nyanpan. Semoga semua imun dinakan bekal yang bertiru benaunan kesihatan kedagan atai penetak umur kau. Pernah sanang sememan urusan-urusan tak dinakan. Pernah siko tak koro yang pernah siko tak koro yang alap, pernah tio tak koro yang nya alap. Aha, berapa maksud mi tu? Barak ni mi tu bengkal siaran sama alap bana bana. Kok dempu assalamualaikum warak ni bersama kok dempu itu bangi safar 1440 wau masih bersama kok DJ Fatin. Terima kasih Pak Maksun selalu mengkal siaran sama alap bana. Terima kasih. Minggu-minggu jatungan dinakan. Mudah-mudahan dinakan selamat sihat. Kok sian-sian dem pelanan palap-palap mau kerita. Semoga selamat tekom rumah, selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi dinakan. Kok sambung ti lagi lah kok. Kok dayak-dayak tu. Laulasa tu betiru kok. Kali lagi ti lagu lah kata Firas. Aku Firas. Kok lagu aku Firas tu iko je mau ingin tak lagu tu. Muhammad Fazrin bin Azril kok musim dikiriki unashim kok ati jemat tak seran sama ala banah.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Dungkem tinau, dungkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun biasa Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul 3, ngabut 6 ke

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kami Mitu.
5: Dinakan, Mitu kan mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

Terima kasih Dinakan, kakak lagi makan siaran sama Alapana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telu ngabur dan bertiru tak segmen kedua. Segmen berpantun bertiru lau lasa. Kakak lagi bersama aku Jeff Hatin. Terima kasih Noh Dinakan ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah BFM. Kali kami tak siaran radio Astro. Kapan boleh kali kami tak RTM klik. Bertiru lau lasa. Lau lasa biasa ni Dinakan kita akan berpantun. Jadi boso kula pantun-pantun tu lekat tak Dinakan di kak Muna Kapang tu moi mau biak pantun. Okey, pantun ni ono. Begitu pantun ni pekoro diki dong penoyo poyo masalah oyo dong kiti soyo tak tuturan jomo amunia boy usul perikso. Kok dokan lirik lagu budi note kamu natumut lagu kok seterus ni pantun kedua. Bosoku cuti-cuti taklah jomo, cuti-cuti tak bandar sempurna. Ni alat menghina kekurangan jomo. Kiti tu pan miak lagi tantu sempurna. Bana-bana kak Muna, terima kasih. Lawalah pantun ni kok.

Starus ni pantun ni, itu dek pantun jiwang-jiwan. Jiwang-jiwang. Luman aku ngogok tamu, meli aku jagung. Boy penapi, debui bang kiti boy setemu tapi setemu tak diom. Upi. Bana-bana nak kat Muna pantun jiwang-jiwang ko. Okey, jo pantun lagi tak kat Muna gapang. Terima kasih boy moso pantun kat Muna. Ko maku lagu sinta ko aku kawin ko jo mo lain. Nah, jadi dia nak kan beli yang tu membihak pantun tak TikTok kami. Ko pan muli ngechat kami ko. Aku maaf kami dinakan. Lain kami tu ni alap. Sebab band renovation ko band benua tek kami yang pun studio semimon lah, jadi aku maaf kami yang mana tu sambut kami talian lain talian yang alap dinakan, jadi boleh nak kita membiak dinakan boleh membiak pantun ta TikTok kok pan ngechat kami kang bosoku pantun-pantun sian ya membiak pantun ko maku lagun yang ingin pelinggu. Beragam tak dinangkat. Jadi sen-sen dan pelanan pala-pala mau kerita, pala-pala tak alun-alun. Semoga selamat teko merumak, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Mudah-mudahan semimon pengkali betiru sihat-sihat selalu ko, sihat-sihatlah dinangkan. Mudah-mudahan binuanan kesihatan kedekan atai minggu-minggu jauh tungan dinangkan. Jadi sambil kita ngangkat lagi tu sini alhamdulillah ko kita yang tu boy kali sini kita boy diom sek mana barabar diom lat barabar diom lat pabaran kok pandayagan nah kok tendakku tu barabar diom lat petiru tu tak tibi satu tu, jadi sen-sen dengan membiak pantun boleh membiak pantun boleh ngechat kami kapan boleh kali kami boleh ngendak tak RTM klik boleh kali tak RTM klik boleh membiak pantun tak TikTok kami siaran langsung. Okey dinakan, jadi dayak lagi kita sambungan teli sambungan ti lagi kok lagu-lagu kok kemuap tu tiru laulasa tu un kali uno mulai merumah uno ngogo pasar ngendo anak kok, jadi budak lagi kita kok lagu lekat tadi no sintak manis kok pun paluan reso cuma tiak karim ta seran sama alabana.

1000 kali sayang, betiru, hai teman dikejarin.

Terakhir pika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pan jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep te beg tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun Yoso, Sabah BFM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
2: Microsleep antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar den saat, ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu nyak teko bertindak balas, tak deria ngabut, nyak nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau nak buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microsleep, antawa seturis kajak, muli ko onsom nyawabi, kopan nyawa jomo ayu.

Stratifica Lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kau pan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, niumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom dedangai bangi di minggu.

0: Tenombol kemon su bilik tawaruang skiro neya penakai. Tenombol skemon Swiss electric ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol size diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodu. Lagan temopo lebih muatan geom mesin. Beluang peti ais sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan urangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.

0: Bingo kam, dong lupo makale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih.
1: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan lau kebangsuan, somo-somo kiti mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung. Negara Merdeka, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lau kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala Banang.

0: Tengah ke Alapan Rakyat Luar Tabangan Kebajikan, Penuduhan Rumah Kok Penanggungan Kemudahan Asas. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor Marak, Perintah Lat Basak Muan Tabangan Tarakyat, Enggai Suma Rumah Tapi Pan Mengkebiak Denangai Pukoro, terutama Malap Ekonomi. Ali Mane Keperluan Asas Endakan Kok Lan Kampung Kok Kemudahan Awam, Pan Akan Selajur Benuanan Perhatian, terutama Nita Kawasan Sulaman Kok Pantai Dalit. Beliau marah begi sebetak berusap ngerasmi maidan ngededaan watika pelantikan JKK kawasan Sulaman Kok Pantai Dalit tak tuaran. Nut Datuk Haji Ji, penanggungan ekonomi lebih oyo tak kawasan tuaran perlu senokong engkau penambahan kemudahan asas untuk matongan ke lapan penanggungan kulit tekerso le rakyat tak didekau petembanan.
1: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Simposium kehakiman ko perundangan syariah ninda kule menambah alap ko mempesur perundangan syariah. Simposium anu akan penerunta pusat konvensyen antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu tak 10-2 Ogos akan tenutan le lebih 600 penut. Teposok hakim, pendakwa syari'i, peguam, akademik ko pihak pengen kepentingan untuk saup pandangan ko pan pengalaman selan perundangan syariah. Nut ketua hakim syari'i Datuk Muhammad Amran Matsain, kebersamaan pandangan luak dadangai pihak kulit ngasilan di kau pensikotan anu lebih tersusun dia menambah alat perundangan syariah. Beliau marabegai bayi jom merun lintaran ormat tak yang dipertua alat Sabah Tun Musa Amanta Istana Sri Kinabalu. Kompilasi jurnal hukum kau perundangan luak dadangai lat nut caji sumber rujukan untuk mengkilo idea kau pan amalan paling alap anu boleh pernah sesuai untuk pemelanan. Aliman melingau usaha nambah alap Yoni pan nabang matongan sistem kehakiman ko perundangan syariah selajur perkembangan salap ni. Semangat sayang ko kecintaan tak melat selajur penesur luak program basking negara ku merdeka anu penerun le RTM Sabah tak tungan bula Buhavan Square penampang songom tu. Program ngempu anak pituk songom memang kebiak peseman artis lingganan teposok Azlan typewriter Kistina ko Joy. Nut bino petengah peseman muzik tradisional Sabah luak gong ko kuling tangan le school adat lat Sabah ko panmuan peluang tak masyarakat mengkerso hiburan bro seni ko budaya diomlat. Nut penerbit program basking negaraku merdeka Baharu Nur Dalila Baharudin programnya enggai suma tungan bedayak tapi penjaji tungan mensikotan penduduk terutama ni gulungan pemurahan untuk membenik semangat sayang luak musik ko seni. Sementara ya artis lingganan Azlan typewriter nifat lagu patriotik hendakkan kau bahtera merdeka kulek nonom semangat cinta tak melatak bangan generasi mura. Kau pan ngingotan masyarakat tak pengorbanan kau pan jojo toko anu berjuang untuk kemerdekaan lat. Sementara ya artis lingganan Azlan typewriter nifat lagu patriotik hendakkan kau bahtera merdeka kulek ngangkat semangat cinta tak melatak bangan generasi mura. Kau pan ngingotan masyarakat tak pengorbanan kau pan jasa joso tokoh anu berjuang untuk kemerdekaan lat.
1: Pengaitan liriknya dia lebih kepada kita tahu kesedaran sebenarnya kita baru merdeka sebenarnya dari Bahtera Merdeka ni dengan kita nampak ibu-ibu kita sedang menangis gembira lepas dijajah. So kita rasa kita perlu ada wujudkan satu perasaan yang kita kena ada kat zaman tu baru kita sedar yang betapa susahnya kita nak merdeka ni sebenarnya.
0: Program basking negara kemerdeka akan siniar tak 2 September tak pukul siam songom. Sementara siaran ulangan boleh ninda luar TV OK tak 3 September pukul siam songom. Pemerunan programnya sebiak usaha RTM Sekuatan Penduduk kau pan ngangkat semangat sempangan lau kebangsaan 2006 kau semangat Malaysia Madani kau pan kecintaan tak melat. 16 jomo dengan pedangan nerimo cabaran nutan gua monsut Pulau Bangi sebetak program lentaran merdekaan penurun tak wau ngabut siam Ogos limpas. Wakil penganjur Azri Husin Mara gua monsut penahan sebagai tungan lintaran kerana pelanan tak ngendok masa tak pelanan tak ngendok masa antara 6 ngabut wau jam engko leman betis. Aliman pelanan anu bege muan cabaran ngetak kawasan bebelut tahun ko suang. Kesedirian ni teposok batuan gua flora ko fauna ko pantungan temban ribuan pongit nut ngenopan ni pengen peluang untuk aktiviti eko pelancongan perkemahan ko lintaran lasak. Nut ni programnya enggai sumak semoto-moto untuk metekotungan sebalik ni jaji tungan merot silaturahim nonom semangat kejo somo ko bendedan tak bangan penut. Setutannya beliau barap program endakan ko kulek senalajuran untuk mengketuan Pulau Banggi ko pan ngulung-nguluan masyarakat nutan kazana alam semua jaji anu kakal terpeloro. Mempusana berabar lat kemuap tu petukoku balik tajuk-tajuk kabar. Penemuan RCITH perlu jaji asas nambah alap tadbir urus. Pengurusi JKK perlu melan peranan lebih basak dia meteku dasar perintah. Begini berabar lat kemuap tu senunting le Sharon Raymond dekat section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

Terima kasih Rina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran ke jam telu, enggak boleh bertiru kok. Nek terso Rina kan kita posok tak segmen ketelu, segmen menek-menek lagu. Sini kita Boy kali abar-abar dia melat kok. Sini kita Boy berpantun on lagi kak. Pantun luak tak Rina kan titu. Okey, pantun luak tak Rina kan ti Pak Sulaiman kok. Bosod aku pantun lah kata Pak Sulaiman tu lah. Barat ni assalamualaikum DJ pantun jiwa-jiwa. Manu kermangi dia melengkebu ngeruo bangun dia buan poso. Amun bangi dia sekitar sambat dan tahun ku nanggung reso. Tonton kesula dia kampung Jawa alat mesimpon dia belanga. Alis ula kinoman lawa sayang impon nyamun dan tengah alat. Bi aping go impon ne ko beragam dinakan dun lio pun pon pan lio ngelor emplam ningko tinggung aku tio kau pan tio ate ngintam se somo nanggung bana amun bege anda bege nak keluman tu ko batu iram perian lunggung binagi bagi pengelestik jambu ate ngintam nia tetanggung semberan lagi buli entemu. Terima kasih DJ kok. Itu antara pantun dekat tak dinakan ti Pak Sulaiman. Terima kasih dinakan yang membiak pantun untuk segmen tiba-tiru kok, segmen berpantun setiap lulasa. Jadi dinakan insyaallah mau kita akan ben segmen link tuturan sama Laura Ba ke semoga aku pun mau. Jadi pasal kita tak segmen ketelu tu segmen menek-menek lagu. Jadi dangai-dangai buat lagu no boy sedianku lekat tepi kali-kali mak aku lagu anakku Basri bon renget jangat tantiana tu giman kok pan diom renot kita selekat lekat soro Sofi. Jadi semua-semua tikal ya sambil tidak dayak-dayak tak asyaran sama Allah bana.

0: pa na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat na aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen denda, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Terima kasih dinakan kakak lagi. Makalisiran sama alabana kakak lagi. Menek kami setiap lau. Kok terima kasih dinakan yang yaneh sini boy berpantun-pantun kok kami. Itu terima kasih dinakan ya terus sokiti tak turung-turung waktu turung-turung kok turung-turung siaran no dinakan tu 5:45 minit kemuap. Jadi sini kita boy kali berapa dia mulai pasal kita bosok tak menek-menek lagu kita boy berpantun. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Kan. Jadi terus ngejogo diri ko nutan siaran sama setiap lau minggu-minggu jotongan dinakan. Ha ko insyaallah mau kamu akan bersama ke aku. Ha dia segmen ning tuturan sama jadi sedion B yen ka akan kongsi ti untuk segmen ti mau. Jadi lepas tu pukul 6 kemop kamu akan bersama ke DJ Julia siaran Bajau Pantai Timur. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang hendak bersiaran langsung tak TikTok tu ko ikolah cerita-cerita itu tu. Jadi dong pun untuk terus nutan kami bersiaran setiap lau. Terus menjawab dirin sambil kejauh Tuhan dinakan kau bermakam maaf aku amun untuk turanku yang ni anggam kali lebih-lebih beragam ka kau ni terpelingku lagu-lagu ka maku maaf aku kau ni terboso-boso chat-chat ka maku maaf kami itu dinakan. Jadi semoga penata umur dan kata selalu kau pan binuanan rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu. Jadi pesan siaran sama beti rombanan ku kau lagu lekata RBC di kebudayaan bongso yang boy pun aku le dinakan tiraman laka nor Dana Saidin boleh menjaga judul cuma kok sian sabi Chester tak siaran sama Allah panas. Temu lagi kita insyaAllah dinakan. Assalamualaikum.

0: Dongkom tinau. Dongkom kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek B, saluran radio kesayangan B. Dongkom biasa Sabah BFM. Siaran sama Nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Magsuku Sabah Bamakale. Siaran Bajau Hiling Sang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sam. Dengarkan hina buiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila San Balahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Balahat Kohapiti. Pakapakan min RCITH suai jari asas mahok pot takbir urus. Pengurusi JKKK suai bahala labi anoongan. Pakapakan hasil min suruhan jaya siasatan diraja RCI pasal lembaga tabung haji TH subai ini pajari asas akok maka pahong po tak takbir urus pengurusan masalah maka proses pelantikan maram institusi ina ani. Ahiling 7 RTM Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah Datuk Dr. Ramzah Dambul angahaka pemahapan sistem suai nilan jalan magawai maka he magakal susulan 7 palkala yani kapatongan he RCI. Yuk Datuk Ramzah pelantikan pengurusan maka ahli lembaga suai nindak min sifat kapandayan risab integriti. Antara perkala yani kapatongan pasodna katobtoban pelaburan pemuanan bonus risab pemenean AA suweni isbat toongan minta perkala neonan takbir urus. Pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan maka Keselamatan Kampung JKKK Kawasan Sulaman maka Pantai Dalit Tuaran di Pentoman supaya labian uungan bahala merem pemasampaian agenda maka dasar pemerintah. Ketua Mandiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Ngahaka JKKK hea bahala untuk maka hati maka perluan maka mohlega labi heka aktiviti kemasyarakatan. Sedimin mapagtumo antara rakyat makam pemerintah hingga kahal malanjalan projek pembangunan makampung. Ketua Jiji Hiling Butehe magsambat tak maka pengendean watika pelantikan JKKK 7 siampu maka tulu pengurusi JKKK masesi 2020 maka 6 ngabut ni 2030. Sementara hei marem hinang dalua Datuk Haji Ji anongan bantuan tulungi buringgit 7210 amag dagang-dagang mabinglan. Bantuan neonan sentuhan kasih adun sulamaninan aku maka tabang melampungan susah risab mahongpot apar niagaan sigam. Datuk Haji Ji asa-asa kamemon panalima ngak manapaat sahabna bantuan inaan aku maka songan hinang ekonomi kania-kania. Marumpal kalak sedih, Datuk Haji Ji ngahaka usaha masongan ketanaman rakyat song pinakan sang min bantuan kebajikan penediahan lumak maka pembangunan infrastruktur. Telakna pemerintah lahat megkainagon amuanan bantuan tujuh rakyat ngekahal lumak sago ma indaginis pal kalak peligaina ekonomi ako niak kasongan na. Sedih min hei, keperluan asas butna lan kampung maka kapanyap awam risab ni isbat lagi-lagi nama kawasan Sulaman maka Pantai Dalit. Beliau ngakak putihek matuaran. Yuk Datuk Haji Ji pembangunan ekonomi labi.

0: Hea mako asaan tuaran, subay ni sokong maka masongan ka panyap asas ako maka kila-kila. Pembangunan ni amana paat na maka tahampit he raayat.
1: Dinakan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Pagainangan simposium kahakiman maka perundangan syariah ninda mampu maka pahongpot maka makapakan sang perundangan syariah. Simposium ia akan dihinang matag pusat konvensyen antara bangsa Sabah Kota Kinabalu masangpu maka 2 hari bulan walu itu akan nibea labi 610. Ia namin badan hakim, pendakwa syari'i, peguam, akademik maka aataga kamustahakan. Aku maka pagsapali pendapat risab pengalaman pasal perundangan syariah. Yuk Ketua Hakim Syari'i Datuk Muhammad Amran Mat Zain pengumpulan pendapat min inda ginis pihak ina ani maka paluas dakayu hasil ialah hab susunna maka mariam usaha mahongpot perundangan syariah. Datuk Muhammad Amran ngahakau tehek bai pain patua hulmat 7 yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman Mas Tanah Sri Kinabalu. Semangat patriotisme maka kecintaan 7 negara patui pinalabungan min program nihinang neonan basking negaraku merdeka. RTM Sabah matag tamu Buhaban Square Penampang. Program nagna lisag bituk sangominan mandaan persembahan artis nitawag pasod na Azlan typewriter Kristina Maka Joy. Risab pinandaan persembahan muzik tradisional Sabah min pengongkaan gong maka kulintangan he iskul adat negeri Sabah. Minta damuan huang 7 masyarakat maka lehiburan min seni maka budaya tempatan. Yuk penerbit program Basking Negaraku Merdeka Baharun Nurdalila Baharudin program ina ani ngeka hal hiburan gomru manjari mata gaani pian community peligai napanan belia aku maka palabung semangat patriotisme min music maka sini. Sementara hei Azlan typewriter anipat lagu atau ongka patriotik butna bahtera merdeka mampu maka lojat semangat cinta managara mabanan anak muda. Minta da maka paentoman masyarakat 7 pengorbanan risab jasa bagan bagallar ia bayi berjuang mua ni kamahaldikaan negara. Program Basking Negaraku Merdeka akan pinaluas siaran na ma 2 hari bulan siam lisag siam sangom maka siaran ulangan minjari ninda min TV oke ma 3 hari bulan siam lisag siam sangom. Program ina anin hinang paabay mausaha RTM anipian community sedimin maka palabung sampangan adlaw kebangsaan 2020 maka 6 maka maka pahongpot sumangat Malaysia madani risab kecintaan 7 negara. Pemabuh sabar pernah sampai pabalik habal mustahak si. Pakabakan hasil RCITH suwai jari asas mahogpot takbir urus. Pengurusi JKKK suwai bahala labi anoongan. Betulnya belahat kopi tim ini sedihan min seksen berita ehwal semasa terjemahan abah hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Langsung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Nak Nita Nak Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pemutus Ayai atau Hiasan Biasa Uwaru Mariam Acara Rasmi Butna Panutup Kendaraan untuk Mairan Peringkat Negara. Nilagan amatan nak panji Jalur Gemilang malantai atau matagan iambal patah. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji Jalur Gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaalog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang asa
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi ni balas anak dan akan ma'ai rupa ingkam. Maka kali siaran healing sama masih lekam sini ada ikut Julia Jamila San ngabut ni lisag pitu dan kita magabba. InsyaAllah murah-murah nambalnya alal. Jadi magsapali kita rekarangai palkala ni suli-suli. Amea segmen sama koha PTA suli-suli min kusina. Jadi ini tunggu-tungguan suli-suli bayi palabai-labai insyaAllah. Sago dagi kita mahika suli tak. Murah na pasod magarib. Palibuas tanah magarib sana kan.

0: Minsan painay he amakayang-kayang panji jalur gemilang, halakan asia-sia bangiyay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga, ako kitam mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.
1: Alhamdulillah masih lagi ini rakit masa senakan ni bantuk-bantuk ni kaam keadaan cuaca song na tajari kawasan dekarang ai kawasan pasu jari paisbat na painsanakan ah paheka nginum bohe alisin ada asap nginum bohe sembarangan senakan ani akala na marakarang ai paglahatan ulan ani akala na rusab landos baliyo jari munuran mbal ni rusab ai makatan na di bansanakan.

0: Katauan bika, Panji Sabah, bay nito kalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu, tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna makani pakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

0: S Zone, S dan Sabah Security Zone ialah zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga badan naa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. Eszon pasodna kawasan Luhana Jajahan dan Ibu Pituhatus Tulumpu maka 4 kilometer. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea rusab rilaut.
1: Magsukul sa baba makale siaran bajau hilingsang.

0: Magsukul sa babamakale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat undan salat waktu maghrib di Badan Segarona akan dabila pantai barat. Maka wangi akan minta dang agad pasod isya. Masih lagi lisag pitu 40 maka 4 menit. Kohab tu. Alright, ini sa ganun tulang po maka pito. Siaran di link sama tu yan. Tas nakan untuk maka piti suli-suli min kusina. Jadi, bawa aku suli-suli tagna min min dito. Sanakan ni kaam untuk hal sekarang pengetahuan tapi sali-sali. Anu hingga ani ya, dakarangai palkala ni hinang. Maka lahat-lahatan sarankan lagi-lagi hingga balon sarankan ma kampung Dalit Sok kini laki lahan program ni hinang pengilang-ilang kebajikan banana ma kawasan pedalaman Sidaruta Jaga pemeriksaan Pepi Turusab ni hinang pendaftaran mai salam taklimat maka konta min Sabah Electricity ina ni antara perkala anu ni hinang marambila sook untuk badan segar rarakan isab ma hingga kawasan ICT di kayu sistem itingge kama kawasan sago untuk kita bi kami monsarakan di kayu sistem ni pakilahan nenon mai nice ataupun my nice no hingga sistem IT ini bangun aku maka mewujud perkhidmatan immigration ya lebih moden maka selamat risab masra pemakai IT min Kementerian Dalam Negeri KDN anu hingga tujuan untuk pemahok pot muaka pindahan ma perkhidmatan immigration maka melanjalan sistem immigration bersepadu nasional ataupun nice. Jadi risab ni pakilahan minus di min pemakaian teknologi biometrik hinang AI risab sistem seringan keselamatan. Nah ni rakit suli-suli min kusina ni buat ni ban segarak dan akan sego IT kengeka kusina biasa IT kusina studio siaran healing sama.

0: Sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat sabah akan nihinang mas sangpu makarua Rabiul Awal sangpu makampat empat pu makawalu Hijrah salero ma duampu makalima halibulan walu 2020 makonom malau Selasa awal lisan onom suhu lagi madani dihayati ummah diberkati tema ia tahinang asas mariam amalan jalan rakarangai program masuk libut daerah antara pengisian na ia na program semara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam masangpu makasiam ngabut ni duampu makasah halibulan walu pertandingan pengisahan kisah nabi maka anak-anak tangolol lukisan risab nia pemeriksaan kesehatan maka dermalaha mawisma muis paduampu makasah halibulan walu lisan sangpu makasah subuh magtahalil maka masa doa assalamat mamaskit negeri maduampu makarua halibulan walu program halakoh main Masjid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka tulu halibulan walu Forum Anjung At-Taqwa Mamasjid Al-Falah Kepayan. Madumpu maka lima halibulan walu Pamupus Sampangan akan nihinang mairan pagtipunan Sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengendean hadiah pagtandingan Risab Anugrah Maulidur Rasul sampu maka 44 maka walu Hijrah 2020 maka nom Masihi. Ia akan nihinang Masaba International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Takakan magbaan-baan malabungan lagi Sampangan Maulidur Rasul sampu maka 44 maka walu Hijrah 2020 maka nom Masihi. Salam Maulidur Rasul min kami sehe aload maka RTM teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Benar duka sanakan masih duki samaram siaran di Hiling Sama wa pasod di Lisa 640 makonom jari rakerangai perkala lagi haka-haka bahwa aku ni ka amsanakan dok makluman sali-sali hingga badan sanakan palegai na sidararan magpariksa ni pakar ortopedik ma Hospital Queen Elizabeth 2 wa ina baypal wa ina maglalin ni Hospital Queen Elizabeth jari Bang Ninda asal min tulu hari bulan onom lagi siapa yang maglalin so hey na kalu-kalu ni antara manusia akan masih lagi halam maka hati halam maka tahu keadaan ina ani ataupun haka-haka paglalinan sigaminan ni patua ni manusia akan dah sab kam apulingga nah so hey na kok embal ni rusak na atilau bangge embal kata onan nah kami mai tu hal kami mata wa masa pali ai ni patua ni kami. Dari sedih minat yang serahkan mas sangpuk maka lima hari bulan Rusab sangpuk maka lima lo itu sangpuk maka saat ini minggu itu nah Sabtu itu program Convocation Istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Zon Sabah untuk tahun 2020 maka nom nihinang ma Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS list saga waluk ngabut ni saga lima kohab jadi harap maklum di bahan saga hingga maka apa ya ma program ITI da isab lalingu ma Dewan Sedih Dewan Chancellor UMS sana kan untuk bahan itu hingga nas-nas nakutua ma Kementerian Kesehatan itu. Ya dah rupain sana kan tu yang ta kalau ngongkak bang bayi insini si banan nak ternai-ternai itu isap anu sulung kak bayi rahu-rahu ligaya min Tuan Haji Jainal Jalaluddin Simayang Galura.

0: Tulung Labungan Tam Sampangan Allau Kabangsaan Mamahal Tabat Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kabangsaan Gekahal Karamayan Sago Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Heta Selaku Rakyat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumag Bidda Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kabangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda. Magsukul sebab makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sarangan sarang ayah pagsukulan ko ni ka emas yan uy paabay masaba VFM zeran diling sama wa ilo sa gonom 50 makatulu matongtong masa na sarakan jari marai ta saut he ta makale dua lagi ongka magsuno-suno abahan ko pamalasig sarakan matongtong masa na itu jadi ayo pa insyaallah hakaka ni sa pali muan manapaat makita bi kami mon maka isbat na pa insanakan keadaan cuaca numbal menantu betina ani nia ma kadangai kosan song na nampal tas sapasu maglabi-labi pasu na jadi enah ni sabalan na sanjai na ani kabayaan magbaya-baya makita pinatan na makita gay ka rusab paniksaan kita sago ngabut na waktu na ang biasa na gay keadaan cuaca ni pagmusmuran tabalik ay dapain balta o pinagsukulan na ni paasta na makita kadaan pasu maglabi-labi isap nyari beting gahe tangatas he ena da makalandu pagkaradahan maka dan pasu inan sebab bangi makalandu an sam pasu na makabinasahan dusab kana jadi he ena pa sindung bangi ay hinabu kadaan maglabi pasu wateh dusab anganda maka bangi makalandu na toho kolong da ani ruhunan samsarakan pingga-pingga ni hap na aluto bohe alisin murahan bani ay magatan na panansanakan jadi bahan mereka marindang sayang min tuan jenis maka duldang min sem kidal dapat ay pamali taha umur magbak lagi jaga keselamatan jaga kesehatan maka mustahak na jaga iman maka Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tancan londom, rainoring ho min aho nu pamahunan pasukun ku Nika Andy Anthony. Pahulu aho akasi ponsoy. Natangara RCITH akasi pasaukra pantuluan papakansayan ra babalang ngurus. Pengurusi JKK kinita kelabia tasik. Babal na tanga nusuran jaya sesatan di Raja RCI na sungkay tra lembaga tabung haji tihe cakasi pasau krapan tuluan ang ngurus ra institusi hino. Ketua pegawai eksekutif nu institut kajian kasingkatan Sabah Datu Dr. Ramzah Dambul Nambala papakan saya na sistem makasih puman mayura babal na tanga nu RCI. Hitu negaya na pemelantikan na pengurusan am ahli lembaga akasih maya ramerit kain tutunan am integriti. Pengurusi jawatan kuasa kasingkatan Kampinan Nukampung JKKK Ralibu Musulama Nam Pantai Dalit Tuaran kini tak kelabia tasik kapasukura pokot dasar nuparinta. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Nambala JKKK sino tanggungjawab mayo tumutun raka kasipan apa yang kulir labi asuang aktiviti rana suangan ulikono apa yang mararaya tam perintah suai intara paralan da projek kasingkatan da kampung. Datu Haji Jina pasukur rahu hinilir majlis papasukuan da watika pelantikan JKK rasiam ngoperam talu ngaulun pengerusi JKK sesi 2000 ngoperam nom suku 2000 talu ngopor. Majlis ini lipono Datu Haji Jina pasukur rapengin supan talu ngaribu ringgit da 200 ngaulun antatala na borok am penjaja maya rapengin supan sentuhan kasih adun sulaman. Liwarahino Datu Haji Jipono Nambala pokok tepalai rekan sayan rakyat Rayu Suman mayara penginsupan kebajikan pembalan depahun ampa pesingkatan rakaluayan infrastruktur nekaya noyo papatulasikan ra ekonomi. Pengumuman rapahayaman kehakiman am perundangan syariah inilah yang nakala papataho ra perundangan syariah. Pahayaman hino kuliman inuman da pusor convention antara bangsa Sabah ra kota Kinabalu ra operam ruo ari bulan da bulan hitu ondo kuliman ina malulur na kasail onom ngatus ngaulun yo hino hakim pendakwa syari peguam am ilo ondo na sungkai terahun ketua hakim syari Datu Muhammad Amran Madzain pamahuangan alulur intara pahayaman hino ngibit rekan sayan da perundangan syariah yang nambal adang aho libos na nambului ra yang di pertua negeri Sabah Tun Musa Aman ra istana Seri Kinabalu. Pahingan ra pamahunan rayus penentalang maya ra program basking negaraku merdeka umanu RTM ra tapak tamu buhawan skwe pinampang ra londom hituang imun jam katulu ra londom ambaya ra marimbai Azlan typewriter Kristina Amjoy ulikono persembahan aninguh rahung am kulintangan intora sikulan adat negeri Sabah penerbit nu program basking negaraku merdeka Baharun Nur Dalila Baharudin Nambala program hinuswa intora hiburan nasau kiak payora intok mimara nasuangan ulukono tuwahu ama patulasik pahingan na pemahunan mayara muzik am seni. Program Basking Negaraku Merdeka kulimanin pas salulan RTV 2 ruo ari bulan da bulan ka siam rajam ka siam ra londom am siaran kain duo no uman RTV OK ra talu ari bulan ra bulan ka siam jam ka siam ra londom. Opera monom ngaulun ina era program munsop ra liang monsut ra pulau Banggi mayura program jelajah merdeka ra bahu-bahu hitili. Wakil nangguma ra program hinili Azrul Husin Nambala liang monsut pinili nentaran da into kino ngala pertimpu onom jam onom suku walu ngajam mahintana am bayan ang kilayuh ratirong munsop ra katanan am sumindau prasungoy. Liang monsut pono suai interbatu no kabunduk ra huang sino yak poyo tutu am kium inayan ra liang hino ulu kono pungit ondo inilayan na tatalay saukra iko penambuluyan intok pansulapan am jelajalasak. Ondo sino kaluluan apa tandul ra pulau Banggi. Poponur liok kopaya aho akasi fonsoy. Natangara RCI tihe cakasi pasau kerapan tuluan pepekan sayan ra babala ngurus pengurusi JKK kini tak lebih atasi kinerne popornahun pemahun

Ya, bagar kalau persinanganan taka on saya datang dengan sekunde jam ke tulu. Balu kami ni tra londo mampeng kenangan naka undo kono rayu sengkering oh ramon desa bobi FM alansan do konan sukanan kara kono rimbai rimbai undo ra kono pasolan maira londo hite masukanan kara kono ra kono paholo tentaka kering oh ra kono pebelan pebelan undo pasukun mai ramoyon nama ko undo ra kono ngapuro ro nahanakan doro hitu kan sen ngapuro ro nahanakan demiun lansan kala prakepehan onzoi ra kono asukuan ra kono kasihan nuhuang miun ra kono mimuni taka pengkeringahan da rimbai rimbai ra kono pat nanti ngasra londom hiti rimbai intori meksis gaya umi tunggu larondo rimbai intori molisi kina tangkas pirat nuhang intora monras sabah BFM.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, bakar kuno tetanda bagi sekuno jam ke tulu dongo poram limo ngaminitra londom pengkerangan aka undo rayu singkering oh ramun da sabo BFM rimbai hinili raitu intori Rosidi sabai sakuliambang mau yum kajujuran intori helda arrobot ya bakar kuno rayu sekuno papalai mayramuyun rakuno lohon nugatara oro nusuwab operam ruari bulan kebalu dari bedong operam onom oro kataluran minggu susu nugata balu ngaringgit onom operam sa ngosin sekilo susu nugata balu ngaringgit onom operam sa ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringgit balu ngoperam limo ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringgit balu ngoperam limo ngosin sekilo kata kapingan ikainu grade karuo apat ngaringgit balu ngosin sekilo kata kepingan ika inu grade karuo apat ngaringgit balu ngosin sekilo kata kentalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoperam ruo ngosin sekilo kata kentalan grade kesa apat ngaringgit onom ngoperam ruo ngosin sekilo kata kentalan grade karuo talu ngaringgit balu ngoperam limo ngosin sekilo kata kentalan grade karuo talu ngaringgit balu ngoperam limo ngosin sekilo am kata sekarap saringgit opor ngosin sekilo kata sekarap saringgit opor ngosin sekilo hinuluhun nugatara oro nusuawo peram ruo hari bulan kabalu 2000 dongo peram onom oro katalu raminggu pinasila nu inan nguasa industri getas Sabah LIGS terus tegang kiri hurari mba intori nordi namparang beti matung bularu dari mba intori impinan susuk jeti nusalung.

Ya ba hagai ni le rim bai hintori impinan susuk jeti du salung na tunggu larim bai hintori nordin nam parang peti nang kita kerajam katulu talung operam talung amin itra londom. Ya bagar kuno raisa kuno papalai mai ramai unda papal nu kawanan kapa mungkin papalu nu kawanan ra oro nu sua operam ruo ari bulan ra bulan kapalu dari budung operam onam moro katalu raminggu ralibung du negeri Sabah. Hintar susua bersyukur kamai yano hangin nakukula intok. Rakukula libung nu luap londom nang uluh raku kula intok ra solor asak kam di nasu ra urun suam intara dungo param talu suku talungo param alimo darja Celsius inondor kono pida bala nu kopisan meteorologi Malaysia laman web ni lo hondor sungkai takon bapalu ko kawanan kapam na palo nu oro nu suam ya pakar ais tekan kiri rimbai intori kunsi nantung pemaguangan damato atunggulari rimbai intori rimus sagu bilin ras sangakan.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, bahagia kuno inilah ratu runda lima salinatan itu kumpulan di aroma nang kita kerajaan katulu lima operam ruang aminitra London. Lalu sengit terbilin mienra WhatsApp mera sabo VFM am rakuno matik yak berbilin mienra kuno TikTok mera sabo VFM. Lalu sekarang kiri hari mbai sungguh inu saliku entori hani pita atunggu London rimba entori kawis likuran jambatanan ra ulintong.

Ya, bagar kono na kasih kau kerajaan ke walu talu ngami ni terlalu dong pengkarangan nak kondo kau ndo rakun rayu sing keringoh ramon da sabo BFM kau ndo nam pilih ramon ng keringoh merah estro walu tulu kusung ngam rakun no frekuensi na pongo pinalai rentok miun siya hama pengkonangan nam pilih ras sabo BFM timpu itu reno rakun no katutunan miun pakar rakun no panteliman klinik pakar Orthopedic Hospital Queen Elizabeth Ruo ondo rakono inanding no yoi noera Hospital Queen Elizabeth ondo rakono inanding rentok nakabahu yoi noera klinik perubatan tontom katalu kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth itu rakono intara Queen Elizabeth Ruo inanding noera Hospital Queen Elizabeth ondo rakono panteliman klinik pakar Orthopedic ondo rakono inanding noera tontom katalu klinik perubatan tara kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth. Ya bahkan kuno rais tekan kering hura rimba intori di sebalon Nicholas Anggang in tulu pangkolong rakono rakono rimbai rurala kesihan intori Edi Andayol.

0: apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipor alibong no pamahunan. Apakitarahuang taka ahingara pamahunan. Paikawoyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Ya, bagar kuno mayor kuno pengapuan ra bulan kebangsaan rayu si takar kuno hasia hamar pahuntaka undor kuno pakipol ra jalur gemilang undor kuno tetanduk ra pahingan takar pamahunan uli kuno mapakipol yak pior kuno bendera Sabah undor kuno pahuntaka si hama mayor pengapuan ra oru Sabah undor kuno uman yak pior kuno popornu bulan ka talungo param sa ari bulan da bulan kapalu 2026. Ya, bagar liwar rahino ra kuno Istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Zon Sabah tahun 2026 kelima dan numan ra operam limo ari bulan ra bulan ka walu 2026 moro ka onom ra minggu hitiong imun da jam ka walu resuswa bersyukur jam kali merkamayon ra Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS inor kono man rapat nu oro ka onom ra minggu hitio operam limo ari bulan bulan ka walu 2026 itu jam ka walu resuswa bersyukur jam kali mo ra kamayon ra istegang kirim hurari mbak entori mestan indut lusar nang kiatan nalolot ra Malaysia entori Dorsi Mimi Ladius am edini nam baru.

Ya, pagar rimbay Jesse Cantori Nordin Pelanuk nang bita kerajaan ka balu talungo param sa ngam ini terlalu dom pengkarangan rangarangan nondo rakun ng keringoh ramon mera estro balu tulu kusung RTM klikun likono frekuensi na pengopi pinalay rentok min siya mau likono am rangan rangan rakuno TikTok ralun dom hitio pengkarangan na kaundo rakuno ng keringoh ramon rasa papi FM am papalay marami yun rakuno pahutuman pegawai pegawai daerah ka dungo param siam tahun 2000 dungo param honom ondo manu inumat nu kementerian na kesingkatan Lusar Bandar Sabah KPLB hinsup pejabat daerah Kapam Upis daerah Keningau kuliman inuman ra operam tulu operam balu ari bulan da bulan ke balu 2020 operam onom ondo uman ra hotel perkasar Keningau ara istaka konong kiring ra rimbai intori inusandarak pilat rahaling tunggu lor ndo rimbai 9 bulan intori siti pacahamen.

0: Aswang kansayan no mandarmara lumbak, konita ka sendiri oma katutun ra val no inan mayara pemeriksaan no pansor no lumbak, suang no lumbak atau hemoglobin kalau Melayu tu arul alway akrayol. Karuna tu kalap ra kono kansayan bat muaya kubat ra pahun paki bawasan atau hospital kuantu. Kono ra ulun wakon oma nalah ra kinavalo no bayah no ulun. Anki kaulun angapura lumbak atau ra takin takah itu yohino kasa natu ulu nakuling ra lumbak atau hemoglobin HB 7.0 arwi kono ulun sino tatandu no kuling ra lumbak karo natu ulun talasimia katalu natu kono alumbakan yohino kono ruan dua hanak ulun naputulan ataupun napilatan mayo. Alasan orang ulu napiha kap yang mendaftar muai kam mendaftar sebagai penderma. Penderma tutu matong kanga muai angin su pra ulun yang memerlukan ra.
1: Napain talangan interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM.

0: Ringahan mo yun.
1: Sabah VFM, Mayra Estro, Valu Tulukusong, RTM Mobile, aplikasi RTM Sabah. Nan salino tilian kaulayan akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun Sabah. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intara tambain, bambangan pono atatalay sangin rangkana at sakon. Tuhau, owaunong pono owaunong pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan. Asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasok ra akanon talanon ra nasuangan.
2: Ya, bahkan agak sekutu kan orang jam ke palu lima ngoper ngambil netral London pengkarangan aku undur konon keringoh ramon bera frekuensi nampung pindah rentok mion RTM klik ra estro balu tulu kusung amra rangarangan da TikTok mai pengkonangan am paparin kubuh keselan doh murut ra London itu ra rimbai insan ru intori anji afira laiji am pinupusan da pengkausan intori kredit cek lanjian intora kon nikah yang dienteni kan sayan tumalah tumalanda.

Alia apulak asilaw am otomol. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pansiluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipor alibong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Assalamualaikum. Kepisan dengan tutung tabi Malaysia Madani. Baina kinong ho iti kabar na kuyunan. Pulumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulo dot kabar kabar. Kasalasayan da RCI TH kigunon silihon impohon pagirot pungludan karaja. Panorikohan na JKKK kiguna papanaw ko tuson miampait lobid oparokis. Kabar poimpono. Kasalasayan ado suruhan jaya penudukan di Raja RCI ke pohompit katinanan. Penimungan kausinan haji TH kiguno silihon impohon pagirot pengludan karaja om koto guangan kapakarajaan id institusi di lo. Minunan baros kinumad RTM imulohingan tupisar Executive Institute of Penerukan Kobronan Sabah Datuk Dr. Ramza Dambul minubaros. Kiguno papapanaw kapoy magatan da sistem miyongoy lang sumusuhut karait hal di tinantu do RCI.

0: Nuputan di Datuk Ramza Kepakarajan Pengulu dan Karaja, Om Puru Ketinanan Kiguno Tumanu Domerit Kabalon Om Kotulidon. Wokon na pohal di tinantunga kampay no kapagiratan kapopuan kapanahakan kausinan om kapakarajan adit akiguno onwan kotoguangan tumanud hal pengludan karaja. Panarikahan puruan kuasa keburunan om ketinggalikan kampung JKKK kayanan sulaman om pantai dalit tuaran. Binasarau papapanaw kotuson miampai dlobi aporokis montok perikot. Agenda om koturan perintah. Ibu yang montiri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Minaboros JKKK kiharo tunggungan tagayo montok mengilo kegunaan om papanaud lebih ogumu keparagatan montok tulun suai ke osili papiramut ide pialatan dan magigion om perintah omakon ke papanaud na projek keburunan ngai id kampung.
1: Kita mahu mereka supaya lebih proaktif untuk memastikan kemajuan dan perpaduan di kampung itu berada dalam keadaan yang baik.
0: Ida Tuha Jiji Minoboros Minihondot Kinantakan kinapatakan surat kapakarajan JKKK kinomasiam na pada matalu penarikahan JKKK montok sesi 2026 gisam 2003 nahapod. Damot id akinantakan diloy Datu Haji Ji pinapatahak pinanguhupan 3,000 ringgit akinuma 200 dudumagang tokoro om dudumagang ngay tisan ralan. Pinanguhupan minaya sentuhan kasih adun sulaman dilo montok menguhup menginggan keinggeritan om montok pagirot kotilambuson do kadagangan diolo.
1: Jadi saya berharap dengan bantuan yang sedikit begitu dapat meringankan bebanan mereka, menambah usaha mereka untuk berniaga secara kecil-kecilan di tepi-tepi jalan, di warung-warung, di kampung mereka.
0: Ida Tuha Jiji kikalansanan moy onsanan dit nakaramit mamagunoh dilo miampai to senong montok pagumu keparagatan ekonomi dialo. Ida suai kinantakan nakaburos di Datu Haji Ji dan ingkisaman papaing kawas. Kasasanangan dan magigyan ngayi pati lambusan pagirot maya penghupan, katundunan, kapasadyaan walay om kaburonon infrastruktur. Kadaw minggi som perintah pagun manahak penghupan kuma magigyan ngayi it okon ko walay no ngakapampay. Magisusway hal na lebih papayin kawas ekonomi. Suway ko dilo kagunaan tagayo irado talon-alon kampung. Om kasusukupan nga ginumuan kasasay onwan katagwangon lalabi do kayunan sulaman om pantay dalit. Nakabaros daw iti ida tuwaran. Naputan di Datu Haji Ji do kabaronan ekonomi labi tagayo ida kayunan tuwaran. Kiguna sa kadungan miampay pagumo kasusukupan ngay tagayo may opurimanan da magigyan ngay ilo kagunon da kaburonon.
2: Kabar diti sa Malimbao Mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

Penganjuran Simposium Pembicaraan Am Kondangan Syariah Kanu Pagirot Kondangan Syariah. Simposium Ditman Poro Idlongkod Convention Sem Pemugunan Sabah Kota Kinabalu. Doko pada medua tulan kewalu di Loman Tonuda Lobi Onam Nahatus Tulun. Yolanda Pengah Tulun Mobisara Syariah Lawyer Akademik Ambogian Kikogunon montok milang pemusrahan om kinombalan pepohompit kondangan syariah. Tumanet boros dimeluhingan membisara syari'i Datu Muhammad Amran Mat Zain. Piumungan pemusrahan mantat magisesuai

0: bagian kanu menantu iso karelanan lebih aulud idinggi saman pogirot kaundangan syariah.
1: Di idea-idea ini dapat digabung jalinkan ya, daripada kalangan hakim-hakim sendiri, kalangan pendakwa, daripada peguam, akademisyen dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kita dapat menggarapkan semua idea-idea itu di bawah satu acuan untuk mencapai satu matlamat yang sama.
0: Ida tu Muhammad Amran Minaboros diti serana ponga kino tumbulu yang tapantang kino ma di melohingon tagaya pogun Sabah tun Musa Aman id istana Seri Kinabalu. Sunduan patriotisme am guminawa kuman no koyonon pati lembusan posindak maya ababayan. Basking negaraku merdeka uludon.rtm Sabah ida koyonon pitemuan Buhaban Square Pinampang Dato Tuong diti. Ababayan no katimpun dit ejam ko turuto tuong dilo pinaparikot dit artis ngay nalap kampay no Azlan typewriter Kistina Om Ijoy. Paparan nagi kaparangahan taunian ko basanan Sabah memagunad tagung om kulintangan dasikul adat pogun Sabah. Dit akapanha kasiwatan kumatulun ginumuan memalihis ginawo mintanod kamilan om ko basanan kayonon. Tumanod boros di mangulod program Basking Negaraku Merdeka, Baharun Nur Dalila Baharudin. Ababayan dilo akon ka mamalihis no nga asili karalanon min somok do community, lalabi kamulakan montok posindak sunduan patriotisme mayatunion om komilan.
2: Untuk baskin pada kali ini akan dimasukkan elemen tradisi juga, iaitu ada persembahan daripada Sekolah Adat Anak Negeri Sabah. Mereka akan mempersembahkan lagu tanggal 31 dengan menggunakan alat muzik tradisi seperti gong dan kulintangan.
0: Damodilo artis Nalap Azlan typewriter Minaboros, Resinding Patriotik Irado Bahtera Merdeka, kanu pesuni sunduan guminawo no kayonon id tanga susumukod. Poposoro wilomo gigyon ngay ko inggi saman om kinagampoton na malahingon ngay dit minggisom minamagampot ka pemerintah na sendiri no kayonon.
3: Pengaitan liriknya dia lebih kepada kita tahu kesedaran sebenarnya kita baru merdeka sebenarnya. Dari Bahtera Merdeka ni dengan kita nampak ibu-ibu kita sedang menangis gembira lepas dijajah. So kita rasa kita perlu ada wujudkan satu perasaan yang kita kena ada kat zaman tu, baru kita sedar yang betapa susahnya kita nak merdeka ni sebenarnya.
0: Apa bayan basking negaraku merdeka man peselim bahwa ada kedua tulan kosiam dot ajam kosiam tutuong. Pengunjuran da ababayan di lom yang inggi saman da RTM min semak da community. Saya kepesindak pemeramayan tadau kabansan 2020 pada menom om pagirot sunduan Malaysia Madani om guminawo kumat na kayonon. Hapada menom tulun dit minanaguang paginumbalan rinumikot id aguas monsud Pulau Bangi mihondot program Jelajah Merdeka dit Kawawagu. It minabi penguludan Azri Husin minaburus Gua Monsud pinilih sebagai kayonon de panau tu sinaduk napa rumikot. It kayonon dilonga memaguna timpu ide pialatan onom gisom walu jam do mamanau gakod. Soai karalan it maginumbal maya kayonon kanuluhon katalunan om bawang. Kalumisan dilona pangak it kakitanai watu gua susumuni om mamasiam nyonon da pungit tagumu dit posilih dilo. Osanong monto kaparagatan Eko Kotambuluyan penuridangan da kem om panau maginumbal. No kaintalang daw da ababayan dilo akon ka rumikot na ido kayonon dilo nga ausili intanodon. Pagirot piramutan posuni sunduan pihupan karaja ang pagirot piombolutan id atanga tulun tumanud. Gikalan sananyo ababayan dilo anu papati lombus montok papain tutun do Pulau Bangi o mangunsub do magigyon ngay mo intong tinungkusan do sandat kayonon. Ida pamupusan na suguta ko kagu ititulu dot kabar-kabar. Kasalasayan do RCH suguta ko kagu. Kasalasayan do RCITH kigunon silihon impohon pagirot penguludan karaja. Penerikan JKKK kiguna papanau ko tusun miampait lebih operokis. Ingka ka nakabarat pagun nulo di Sharon Raymond mantad a section berita ehwal semasa om pinadalin di Dinisius Inging montok kesalimbahan tokoh.

0: stroke haba, teko stroke mantadnod ko woyon dit alasu, milod antakan nung auto ko mga nudlang wanalob ka antakan dilo, ontok timpu dit alasu. Alayay mantad ontok dot stroke haba, miampaid mga nud pipiro lang. Koiso, kasasarim magunad tupi teka payong sarad hiriko idlabos linuminon teka idlabos tatwalay inkuryay kapragatan idlabos walay kasasarim na dat manginom mauwaig tomod teka uwaig mineral mulong piya dat aw katuhan mananrasok darasok dit alwaw nga alayay mananrasok datrasok dit kiwatik taytom maju no teka pamagunan na dat kipas teka ekon sarako id aswang walay muntok ko pasagit datinan inkuryay manginom tinuman dit omis alcohol it kiharo kefen
1: kaila kenangku bendera Sabah ano po nga minangan alanay siginumud in talo mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalo wati kabulaw apura amaragang Bendera Sabah dit kumaysa winansay di Idris Echin sangulon mamalukis palan dit minan kunao mantad kataluna pada misa tulan kawalo 1963 gisam 1982 Bendera Sabah kumaduwa na po nga ginuno mantad kaysa tulan kaysa 1982 gisam 1988 Damat Bendera Sabah babaswagu na po nga pamitanan mantad Bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1988

Ito pa rin ko jam kasi am doon na pa daman siya minute ada tatungan talk dot a binarity. Ito pa rin ko maya kasaliban TV sa tunga katanod toko diti. Ababayan miti lambus bicara naratif. Ito pa rin ko timpu-timpu dot amaga daw diti tapinay ko. Gumugumuan tokaw dot manginom dot awag kaya tapinay ko. Nunuhit labi kiguno nga tontuo no linominan to ko ida ko wayo dit o tingalig as kumayon dot iso tadan tapu dit pengukab kasasay dot mamarisa aditi kakamot dot latirik maya dot misusuhut nunuhit labi kiguno to pinay ko nga kada ko dot mando kayo patamo it popo dot sagirit id aku menyedot kada patamo it popo do segirit tebinai kau untuk dat timpu dat magadau di timo untuk dat mengilag dat kasaraban. Ya untuk dat jam do aku mau dua dat timu tebinai kau ngami sampai toko di ti apa pun dat sundet aku mau dok yo di taro sundet ngami leman dok yo foto do mai di ti WhatsApp Sabah FM aso iso siam apat siam aso turu walu. Berikut sini yang mantan di Asnita Wenisi Hajimin iti runduk kaditi kenau kenau hatu kau.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nakno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Ya, tapi naik ko pa daman siya minita pa gululumang to kumoy jam dot okumadu at tapi naik ko. Ya, tapi naik ko itiga tang regata on to kata daw suaba ta daw kotolu ko pa daman duo dot ulanat ko walu di taon 2002 pa daman nam. Ya, tapi naik ko itiga tang regata susu gatang dot susu gata tapi naik ko. Walu ringgit anam na pada misa sen dan sekilogram. Gatang dan susu gata walu ringgit anam na pada misa sen dan sekilogram. Amiti gatang kata kapingan na nauhu bergradat koi seapat ringgit walu na pada lima sen dan sekilogram. Gatang kata kapingan na nauhu bergradat koi seapat ringgit walu na pada lima sen dan sekilogram. Amiti gatang kata kapingan na nauhu bergradat kedua apat ringgit walu sen dan sekilogram. Gatang-gatang kapingan awnauhu bergradat kedua apat ringgit walu sen dan sekilogram. Gatang-gatang kantalan gradat kaisa apat ringgit enam na pada madu sen dan sekilogram. Gatang-gatang kantalan gradat kaisa apat ringgit enam na pada madu sen dan sekilogram. Amiti gatang-gatang kantalan gradat kedua telur ringgit walu na pada lima sen dan sekilogram. Gatang-gatang kantalan gradat kedua telur ringgit walu na pada lima sen dan sekilogram. Amiti gatang-gatang sikarap seringgit hapad sen dan sekilogram. Gatang-gatang sikarap seringgit hapad sen dan sekilogram. Ya, tapi nak wilu na gatang da gata pinalabus manta da katininan pemerunan gatang-gatang Sabah teka ETLIGS. Ya, tapi kau sinding semusut mantadi Rida Malanjang iti lugai-lugai kaditikan aku kena hatu kau.

0: Boss, waig to mad isa.
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig tamot, teka waig aw omis, akon ka panakatanda dat ay satusin. Nga, waig tamot, mila, mangidu panuhan dit alamus, kapriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat atinuman. Bah! Amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanang. Kalidasan tako na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuay.

Ipinagkawarati iso kapailanan suang walay itinapungan naramitahay mantad Dr. Mark Colin Jalantas mantad Kampung Namadan Kiulu. Pinapailo da miniduk pogun ida lantas bin Sandalun Gompoy untuk dit jam kotolu 5 minit min sesedap dit kosiam tulan kewalu dit tahun 2026 untuk atadau minggu nakatalib id lamin pengusapan Queen Elizabeth II Kota Kinabalu. Mantad da kayahadan diti manu da papailo kuma di Kimur Sandalun dahilo id Kampung Tagaro Kota Marudu mesantab tepinai waris kinaruangan ngai id sedu teka id semok laso kontinan diti tiagak dalantas bin Sandalun Gompoy untuk tadau kotolu kepada madua tulandat kewalu aditi tahun 2026 untuk jam kepada madua tangadau hilo id kalabangan Kampung Namadan Kiulu ngapaguli dilo awiton pagulu id panambayangan SDA Namadan Kiulu untuk jam kohopod kosabon.

sugut ako kago to binaikaw haro iti iso kapailanan suang walay iti napungan na ramit dahay. Manta di Dr. Macolin Chalantas id kampung Namadan Kyulu. Pinapailo da minindupagun idalantas bin Sandalun Kompoy. Untuk jam kotolu 5 minit min sesedap. Untuk dit kasiam tulandat kewalu dititon 2026. Kontok penagi tadaw minggu dit nakatalib. Iloid lamin pengusapan kun Elizabeth II Kota Kinabalu. Manta do kay hadan iti manu papaylo kumadikimur Sandalun iloid Kampung Tagaro Kota Marudu. Santab tapinay waris kinuruhangan ngayi da disadu teka id samok. Lasokan tinan iti tangatiyagak dalantas bin Sandalun Kompoy. Untuk tada kota luka pada madu tulandat kewalu di tahun 2026. Untuk ajam ko pada madu tangadaw. Iloid kampung, iloid pamalabangan, kampung Namadan Kyulu. Nga pagulo dilo, awitan pagulo. Tinanditiagak id panambayangan SDN Namadan Kyulu. Untuk ajam ko pod kaswabon.

Pokiliho Jalur Gemilang Idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos Jalur Gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memoguno Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teko montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu Jalur Gemilang id siliu teko koyonon dit au kosudong. Pakitanok noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang, om untuk sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda. Pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah manpohoro untuk kepada meduo Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kontok penagi keduna pada 5 tulan kewalu 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Swabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id posarili watas. Wokon ababayan dit nulun nopo ngakampaino. Ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodono pada miso tulan kewalu. Pialan susuyan sirah nabi om memawatik tanganak. Keharon lagi pemerisan kelidasan om koponolo dan raha id podium Wisma Muis. Untuk kodono permiso tulan kewalu untuk jam kopermiso koswabon. Koharo tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kodono pada meduo tulan kewalu. Koharo ababayan halokah masjid kumah masjid id poserili kota Kinabalu. Untuk kodono pada matalu tulan kewalu koharo forum anjung atakwa id masjid al-falah kepayan. Untuk kodono pada 5 tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramayan aman poro. Begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kapatahakan titungkap pialan penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penagi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno, mai pemaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, Mantad RTM, teman setia Anda.

Ya, tapi kau isong toko jam dah toko mau dua, tapi kau bandar diti jam kau hapod iso minit ada tu tuang. Ya, tapi kau iti sunda tadi tak pinato dah diti kemudahan toko untuk ada tu tuang dat bayar diti ngaman toko pergi rumai. Amiti sunda tu toko mau iso mantari tapi nai leminsin mantad kota Marudu rumah sami desa rayo magalab id sawa rumah sami desa rayo magalab id sawa kaditi. Sundet at ako mo iso. Amiti ko mo duo sundet man tadi tepin ay isbon harahot taluh na pohot patod sundet di isbon niti atas tagawili tagayat kariti tas tagawili tagayat. Amiti ko mo talo man tadi tepin ay yunggun gandarong awit nagi puruton am amu nagi awit do buntuton kariti. Awit nagi puruton am amu nagi awit do buntuton kariti. Ya, tapi kau kumada kayu dit Nurdi mumbal dat mamara itu sundait ngamila rumamut dahod untuk letimpu diti aso walu lu turiso 2443 aso walu walu turiso 25 siam iso baharan ada iti pamalawa.

0: Yang temen kau itu pemalawan dan sumusut kagu. Halo, kepisah nang anda tutung tapi naik.
1: Mengarah aku dah di sundet aku buat dua.
0: Iti sundet man tadi tapi naik kaimin. Mihad ihad apa magihum dan apa tay kaditi.
1: Pengarah tu nak pedanga it ibu hod tak kebonging.
0: Nak kau tu buhod tak kebonging tapi naik.
1: Mengungung dia di magihum bina patet. Wan saya anda walai.
0: Iradik ya. Ampai kau reti kau mai sami ti kau mata lo.
1: Oh, mana dari ngatahkan di Yaman tu mas lah.
0: Ba, ponsi kau dia tapi nai.
1: Megal lah kau.
0: Iya, ponsi kahan tu narita nu itu sunda tu mantar di tapi nai kaimin di ti. Iya, ponsi kahan kau mari tap anu ready tambah lo toko di tino. Mihadihad pemagihum dan apa tay. Sunda tu kau mau dua mantar di tapi nai kaimin ngah. Naritan di tepi na di tinu di tepot no kadau di nga buhod dot pamarait megalit amu opagon di tisundet toko tu ruhay dot naritan amu manguro baman ku po alono at sundet at kumaduo di ti may dot harakasay iti kamayon dot nuridi milo dot pilipilion iti sundet dit manta ko dorita. Patap na ikaw sining man tadi Musdalinci sundet di odo kalitikan na kinawa to ko.

0: Ya, tapi nak kau itu sunat aku, sunat di tepi nela minsin, kakal pada menaritan, rumah sami desa rayo, magalap i desa wak kaditi, amiti kumo duo, amiti nepongan sunat di tepi nela isbon, loposon tawan, aginayat di aki, mimbulai id watang, loposon tawan, aginayat di aki, mimbulai id watang, amiti kumo telu, sunat manta di tepi nela yunggun. Podosi nagi iso no om amu naginda togumo kaditi. Podosi nagi iso no om amu naginda togumo kaditi. Kumado kayu adit kakal pod nurdi rohian dot tekemumbal dot mamarada sunet ngamilo kasai podot rumamut doho untuk dot ban diti amilap ekilap iti telepon senang man kuromito. Halo, kumpisan na nga natutuwang to, Pinay? May say gati.
1: Iyakon pa nga. Iyakon pa nga. Kampung Rasamuran.
0: Ba't isa sunay to malan ng mamarata, Pinay?
1: Dito, Alja. Aragrap yan. Aragrap yan. Aragrap yan. Aragrap yan. Aragrap yan. Hello?
0: Ya, kepisanangan.
1: Kurahaling wabit is
0: ba, iti sundet at kumaiso rumah sami desa rayo magalapi desa wak iti kumaduo leposon tawan ginayat diaki mimbulai iduatang amiti kumatalu podosi nagi iso na om amu naginda togumu kaditi.
1: Oh, man ku isa talula.
0: Iti kumatalu, podosi nagi iso no am amu naginda tagumu ka, nanu kadya pamareta binay?
1: Ya dapat di formorma kan di kumendat di negardi di kumendat komusurhan dat taminggir taminggir nga Nigal kanta di Rasamom. Duh. Sinakapam menurut namagyari di Kedikani.
0: Rasam kaki oh.
1: Rasamom turun minta.
0: Nakuruto rasam kati ya.
1: Rumah samagyari turun nanda itinakap kaya ikaminagin dapat di. Turam rendam rekomendat negarde saya ini menurut om kita kemana pernah rasam kan rendam bagi hari
0: mbak ponsi kan ada iya amu menguruh kemendat nuridih nggak sedu-sedu pekamati diti sangana diti sundet tapi naik
1: ela perin bade dejengak kirim salam kanta.
0: Mbak, ya. Konsekan kuma ditambalut ditino tu minum bal kasai dat mamarait. Mbak tapi nekau itu sinding dan semusut. Manta di tapi Albert Kinon nasib mengintalun kritikan. Oh, kena mahu tak kau.

Dihedras tina panga akurian waig isuang tinan, nung piagalan ginungod waig kalabus mantad tinan. Tinan toko kapriman akurian waig nung kapriman nod adalan Tuhan, au asaruk ke sabu, sabu adalan kasilaw, aluhoy tinan, enggalahan tulu, om oborulong. Akurian waig suang tinan na panga kapagawit waya bagal dat strok haba, karumbakan lunso-lunso teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihedras ti mangantep lebih astonang komo obat.

Ya, tapi ni kau jam kau permiso apat na pada ma 2 minit ada tatuang. Ya, kadi izan kau pasi turus kau kita tataru apa si boros apa si tinaru. So kau dunga tokau diti kesalimbahan boros dusun iso no id pemogunan kaditi. Ya, konsekahan kau madia izan na tambalu tokau mantad keningau. Ya, tapi aku kumada kayu di timpu poin keraja untuk ada timpu di tiga pisanangan doku maraja. Konsikahan tu memilih makinongau di tiga selimbahan atau kau sebagai penangkaruhan ada kayu. Ida timpu do kayu kumaraja. Amun lagi lihuan kumada kayu ithi na delabus do pagun. Konsikau tu kasasai memilih makinongau di tiga selimbahan atau kau. Mantok adot, apa melingas adot. Apa melingas ada langadan hiti pagun dah tahu. Ya, mulang dati nambah tahu napa. Ngakamian dat alansan dat senang-senang tahu. Ambah tapi ni kau. Apa ni diti ngak. Kamian dat madap aganap na ditimpu kumiampai dah kayu antok atuang tarau dat kedua diti. Pagulu dat. Apapusan ko iti kasalimbahan na takaw, tamangay takaw kalidasan, tamangay takaw katingaligan, lalabi po at dabay na diti nga timpo dat magadaw, iti ida pagun dat takaw, kada alihway dat maginom, manginom dat agumo dat waig, kaya sabi na ikaw, manginom waig dat agumo ba? Mata pina kau hiti pergi somku miampai do kayu konsikahan ku mada kayu di takasa saya memilih makinong aku kesalimbahan atau kau. Mata pina kau hiti kesalimbahan atau kau. Katilam uski som jam kau semin susuap maya kesalimbahan automasi. Pisanangan datu tuang kepisanangan dat modop hino kepada damat.

Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nayatan Pogun Sabah Man Poro Untuk Kepada Meduo Rabiul Awal 1448 Hijrah Kontok Penagi Keduna Pada 5 Tulan Kewalu 2000 Pada Menom Untuk Tadau Kedua Ketimpun Jam Keenam Kesuabon Madani Dihayati Umah Diberkati Nasilih Tema Montok Popogirot Ababayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Id Posarili Watas Wokon ababayan ditnulun nopo ngakampaino ababayan semarak Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk kepada mesiam gisom kodo nopo remiso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawatik tanganak keharon lagi pemerisan kelidasan om koponolo dan raha id podium wisma muis Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso kesuabon kohara tahlil om doa konsikahan id masjid negeri Untuk kodona pada medua tulan kewalu kohara ababayan halokah masjid kumah masjid id poserili kota Kinabalu Untuk kodona pada matalu tulan kewalu kohara forum anjung atakwa id masjid al-falah kepayan Untuk kuduna pada 5 tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramayan Oman Poro Begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Om kapatahakan titungkap pialan Penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah Kontok penagi 2000 pada menem masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno, mai pemaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2000 pada menem masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteron, tumanud kasagaon kinawo, montok kesuangon, kumah daraja koiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit belajaran menengah wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pempit karaja Kesuangan kayonan sikul menenuduk om pemagantangan.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2026 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 Padamanam 2030 Padam 5 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Ditmongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2020 Padam 2020 Padam 5 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohompit Pepoingkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Pepogirut Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Hoki liho jalur gemilang idwalai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Kaino, ramayo tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan mogigion. Pemaramayan tadau kabansan okon konopo, kokaramayan ngapunoko tanda, penudukan kepogulu om lang tokoh. Sebagai mogigion Malaysia, dit mogipapantang om nisumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magi sesuai ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan dit minan kunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapamitanan mantad bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

0: Malaysia.
1: Tali, nampungan yo. Bendera li, lagu negaraku.
2: Yo, nampungan yo, bos.
1: Amu ni tak kareno latihan apa kipola bendera. On kalau napa kipola bendera tili?
2: Ikulut bos, bos. Bagaimana kaino?
1: Napa? Kulur bendera Malaysia itu, tetap balik. On katangan keraja itu.
2: Ayah, siapa bos?
1: Akau tu ulun di Malaysia kika intera pemahunan wokon. Bendera di pemahunan takapona tak balik minam pasang. No saya ngalatihan takah. Hei, kerubullah huang baik. Betul bendera nureno.
2: Okey bos.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dekwa. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musikat ngorongoku.
2: Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
2: Oh kau di, pai paniru guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah. Oh kau timing ah.

0: kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalom karita. Posokoton karatas mampakara sor rastering ru karita kapam gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor ra karita. Pakaran magalung manalipon ramatuo ru kalio lalaing inataran da intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon ru nataran nio lalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam mampakara takau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau tanggungan kapam tanggung jawab takau.
1: Alia apulak asilau am otomo. Jalur gemilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gemilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikawoyo. Kamino pakipolo taka jalur gemilang.

0: 明日は会うと思います
1: 。Coffee Bus yang terbinai Kinongo, kesempatan bos kada jan Om hozo hozo di kapamahis koja Apa sih boh?

0: 明日は会おうと思います。
1: Pasik, pasik, pasik. Mungkin ang orang kasimbahan bos kadasan masa Radio Malaysia Sabah VFM Naiko.

kinoto ko hozo mantadi Jack Mojikon tapi naik ko kundasang kaniti om su tonon hozo mantadi Afizal Fami Ingu auzo nodi mokovihi om lagi hozo mantadi Elizabeth Liadu lahan komposisionku dan kesembahan bos kadazan naikot vinasi osuau temoy mo

0: Au ohan kabu nung aisa lahan balajal miampai kivaza. Vokon lahan toy tips balajal. Balajal id kinesonon i kosudong miaga id kinesonon pambabasan bu. Balajal tumanu timpu kosudong. Di on mahik ina balajalan tu ohi van mai toko do vahungo pod piatus sengyan opongo balajal. So soan mintong mahik onu ina balajalan. Pihio takanon i kosudong. Kada pomihi tinumon i kapanak binakas om kupi tu osikap ko pamungkang dotinan. Monodo penuatan toy nota i kagazat montok basaon. Kada kubas do popohuntan om obu. Temoy mo menak tutungkap montok sondi. Sumambayang temoy mo do monong katahuan hansan kapanakaday olahan diti do balajal nyampai kivasa. Kano mangihobos kadazan nyampai di Juliana Andreas. Mantan makikinangaw, hai pangangaw sa di napibasan dia zu. Kongaw ku da untabo gya sangkwa ginumu tuhun. Untabo pia gya ginumu liha tuhun. Nung usin nga sangkwa ginumu usin ka. Kaku da boh ka. Mahing ko tapi mananu Juliana.
1: Ya, kapasan lagi mika di binos no. Nga nung menu tako da tuhun da maguntob di usin. Untabo gya usin no. Dari ka nung tanak ka ni. Wasin da menimung da usin. Untuk bawa gaya piano usin no. Nanti ke songkwa na di usin no. Kapasan lagi da telus semua bos da songkwa na usin no. Kapasan. Nga nung menu tako da maguntob. Kapasan lagi na membos untuk bawa gaya usin no. Tika untuk bawa gaya na piho tuhun.
0: Kapasan lagi kini.
1: Ini po boleh kadang dengan mentah dok bos oh supaya boleh.
0: Boleh.
1: Dari main dia kadang sana boleh. Oh boleh. Dari tetapat apa kira bos tu kawasan.
0: Kawasan kadi.
1: Kawasan senang kau mai hudame no Dennis.
0: Kawasan bo. Ogingo kadi.
1: Ogingo ne kat gini ngo.
0: No nanti ubasanan do memukul di kira lain.
1: Mega bagus ya jarang. No kadi awang no.
0: Nobas,
1: nobas ke bos yang ni aja lah.
0: Jalang semua kadi ya di.
1: Tetapat apa kau? Apa kau?
0: Apa kau?
1: Apa kau nadi si doko hidup di kampung?
0: Kira mungkin ngau di apa kau doko ngau di tibos?
1: Tetapat, kira ngah kawasa ada mungkin ngau tahu bukan insan. Dite apa besan? Akan apa kau mincing ya toko do bos toko papadawat do bos toko ngah magium toko di bos toko tetapat bos kadazan i semak na nahiwan.
0: Tepat. Handa gunon na.
1: Handa gunon ti. So ko giningo no magbos ako kadasan ng kadasan ta
0: tepat. Iya iya iya tepat Juliana.
1: Dadi iya no jarang aja lang kada to ko apagaw bos to. Dadi sedia ba? Sedia.
0: Sedia. Sedia kano.
1: Bos ko tunda.
0: Tunda.
1: Akan ko tunda. Tunda ya. Tunda dapat supaya bagi kemasan. Kita ni ke orang aku dah hazo. Anangan mungkin orang dah hazo. Kita ngan ku i oitonya dia. Kita ni ke tunda. Jadi kemasan pada itu hazo di ingat tunda bonga. No no hazo tau na ai tau dah tunda. Jadi aku kontok tunda. Bah. Sedia na ro menau to ko kawagum. Tetepot penga tunda no ro menau to kono di. Tunda na sedia no. Tunda ya.
0: Sumusun.
1: Sumusun. Kau ngau kau dah huvong.
0: Huvong apa gaul?
1: Pagaul.
0: Tu temui mana pada anu kamai di jagung.
1: Oh, jagung ni?
0: Mungkin dah nanti jagung peninduk nama nong kali kau ingu hai.
1: Kita ni kita bahasa gandum. Gandum. Huvong bete. Tian pe jagung ngah huvong kada bahasa tukau. Jadi awal insan pakazat bete. Awal insan guno. Jadi jagung napa deh. Terpat bos tak kau kubong. Kumu jagung deh aku tamardo. Jadi main tak kau deh petunuk dale aku mau hubong deh aku tamardo.
0: Kira timu atau nu hubong bitih kan?
1: Tak. Hubong napa ngaji jagung?
0: Jagung. Nai dah. Kan ya?
1: Ba main dia zo. Poswato.
0: Hubong. Hubong.
1: Okey kini ngau ngawi. Poswato dia zo i apa? Gau teka aw dia zo insan kau ngau kan ya? Kira kau mi?
0: Tuntaban onulati ni
1: tuntaban no pedinga Au songkwa basi tuntaban na tuan di. Tuntaban na pamusa, wante ka pamuso, kagi ginovo. Tiya bagus musut, itya roda do kulita, teko roda do bosikol. No kada bos tau liap yang ngomong luda.
2: Luda.
1: Luda. Luda ni.
2: Kita lagi di membos tayol.
1: Tayol, tayol no.
2: Igata di. Jadi tayol di.
1: Tayol kada bos tu kau ni no host.
2: No host tadi kadi.
1: Oh, aisyah pada bos tu kau tu tepat. Nga, iho no dati. Aisyah do ngan kada saat ni no. Bos Inggris apa nga tayol. Bos Melayu apa nga tayar. Tadi main di kada saat no tayol. Dari tiada apa roda, dari tiada besenan tuan membos luda, roda dan kulitan pengah buhandai.
2: Buhandai.
1: Bosikol pengah simbakang.
2: Simbakang.
1: Roda dan pengah buhandai mentar do kulita.
2: Kulita.
1: Nung roda do bosikol ngah simbakang. Yang ini membos atau kau kah?
2: Buhandai.
1: Buhandai kah? I roda. Tadi bilik bilik kau bagu. Bos petokol.
2: Tiba dari bos atau kau hinimput.
1: Oh, teko dimput. Dimput. Oh, bilik pinopian ku kan. Tepat pe bos kau nga. Hu hinimput, hu dimput pinopian ta. Okay. Oh, hanya ke dimput, dimput.
0: Skrip mengiho bos kada zana poditi nga pinotonda di Juliana Andreas. Kano mengiho bos kada zan miampai di Juliana Andreas.
1: Dan pada sumusut lagu kini, kegemuan tuhun dah kahsa do memelati iti isi do om susido, isi do om susido. Jadi piang awang tu kau main hazo kini, jadi nonton do hazo mengemoy do iti apa ginovan, teko mengemoy aku say, isi do tepat lah. Nung tando nung ko say hazo. Mengemoy do tondo nga isi do kadao kahasa na di si do no po nga montok do kusay zo si do no po nga tondo nung isyaw mo zo mengemoy ko do tondo nga ito no id lirik no di o ito ni zo isi do kumazo no kusay nung hodong ko di kaginavan mano pa pamazan kaginavan no tondo ko ni dari ito no isi do kumazo na kusay kon ko tondo nga nung izo to tondo umazo ako sa Amazon ko isi do tunod mano kinong nga bi izo di kiba hazo gampizo na isi do no nung kusay umazo di gampizo na isi do no kahasana di kusay ya kamazo na nadi ino pa mano daw plotia nga itondo gampizo naga kasa sa datin na bas nung tondo umazo izo umazo. Jadi ikusai kemazon mika kan no putu piginavan gampizon na isidono kusai gai kemazon ko ni polotian ko gampizon isidono kasazon na di kusai gai suon ko i kaginavan ko di gumampin ikusai isidono jadi ano kemazon da isidono po di tinga mentok da kusai tando na po nga zosido itian po nga kaitan ko kusai mobi da tuan kan dua bete, mega azu mengait nganu nga isi do, nung kita kusai bagus suvai gini, aku itu ningan do nga isi do boy, isi do, zosi do boy, tando, mobil do tando, dari mana ya, isi do nopo taet itu zosi mengemoy do tando, kemudian nung kusai, kemudian di mengemoy do tando nga isi do kadau, kemudian nami gina vo sampai kusai, jadi apa sih dia mising bas petundo do pemohon nopo do kusai mobil tuhan kan dua nga isi do tando na po nga zosido kibaba da abaw na tida malati gani
2: andaman na pada nung tando zosido
1: zosido
2: nung kusay isido
1: ba jadi
2: tauvi na datiti
1: oh okay itya oh gumuti tuhun kasap do mangait kakamoy diti kakadazan kagumuan tuhun mabos kakadazan ano pisipisan tuni ni kakadazan om kakadazan misalnya itu nih kan ni, itu apa kakak design itu ngah kakomoy do kedai, akan kau kakomoy do kedai ngah, tiap apa kakak design ngah semua kau kedai kan ni, nadi iho nananu ni mentera do patut bos do kedai, nadi do kakak design, akan kau kakak design, tinau do toko, tiap tinau do toko kakak design ngah kakak design, akan kau kakak design. mesti bos mesti itu no kadazan nung tinau nung itu kakadazan mesti kakadazan kan kau kakadazan ngata no DJ ngabi dia mau bos kadazan
2: DJ ngabi oh
1: sasa sokongo kakadazan
2: kakadazan
1: akan kau kakadazan ya kakadazan
2: kakadazan oh okay mentok do bandar
1: oh itu bagus ahadau patunud mo bos na bos sandi ya okay ko ahadau daw tuni daw daw ya ahadau dia bo okay ko bontugan
2: kon ko bon
1: ya kon ko bon
2: bon bon
1: bontugan bontugan kon ko bon bontugan bontugan
0: script mengihop bos kadazan na poditi nga pinatonda di Juliana Andreas.

Ya, tapi nga vi do bay no jam ko nom apat nga panom vahu minit do nong sovap no di det pogur to ko. Om kata huadan ko mare di Jesus savi vi tambahut tapi nai di katatanu di tiko sa imban do bos kadazan do nong sovap tadau kata hu ko apadam duva di ti Wuhan kavahu duva ngai bu duva panom nom. Ama kata huadan ko ma savi vi tambahut di ma maso makinongo om mintong mazaliti live dari da TikTok Sabah VFM di ti om magiso salita magipapason da di ti. Wadan ko mandi dia zu. Om lagi ko masa vi tambahut di ma masa mungkin ngau masa det kota Huzan det radio si zam ngau pernah dua titik tu FM te ko masa det RTM click. Om lagi kafasa ko lagi do mungkin ngau do ko sahimban do Sabah VFM masa det kota Huzan det Astro by no wahu tu ISO kia tapi lain aku guhi no. Om kita dati do tambahut te ko tapi lain di awal dati nak koyo do muat dati do kawasan ini nangku do mungkin nango mazadet kota Huzan dan Estro nga baino kawasan nadi. Om nama tina tepinai ko tumiha buzo do mahis dia zoom yang baik di Hozo mantai di Florence didikus gimpuhut guhi no oi kau pusanku kaliti.

Tapi yang busa kau dari kesehimbaan do bos kerajaan tapi naik kau kini ngotak kau hozo do semusut. Hozo pini yang patan di Esther Donny Kim Siong om di Navy Jimmy Hivai no nakatahib. Om ni hozo mentah di Fanzi Ruji Piupusan di Kagani.

0: Akon ka iho nopo, kusahimbahan mo kadazan, nga manak, kupayhan, doon ka mabago di hobby point tunoy.
1: Inamo isikoy, dahi Saba BFM, kusahimbahan mo kadazan, noy kot inasi o suaw tamay mo.
2: Ya tapi nengah vi tu miang bus ko dari ko sembahan lo bos kerajaan miang pergi tiap abesan penakan hozo tadau ketahu ino bo do bapa hembus ada pason ngah vi datang bahut ngah vi masa di ti hivang de Facebook hivang de WhatsApp om lagi masa di ti TikTok do Sabah VFM. Oh mak kata fadan lagi kuma saya vi tambahut di mana masuk mungkin ngau om mintong masa day live day TikTok do Sabah VFM do babai nadi ti kata fadan kiva do tu ngapa dom duvo tambahut di ma maso mungkin ngau om mintong masa day live day TikTok do Sabah VFM. Om putih hembusan ku do papa buzu do pason papa hembus do pason masa di ti WhatsApp do Sabah VFM kapi busen ang subab tara kota hukum masa vi Hansan do avavasi om ang hidas tako ngavi tara bayi no mantalo go Yunggun Gandarong. Om sumusut na po nga pason man tadi Joseph Botilu kopi po saya nang usubab tadaw ko tahu DJ Pete. Om pibabasan ono abal kadi Joseph Botilu diti avasi iti. Om savyavi tambahut da Sabah VFM FB om makikinango da radio media na kosa di Julita Magret, MM Suk, Maria Juhan, Josie Mindong, Lucy Doyo, Inay Sugud, Inay Sanakan, Julius Pansay, Florita Kinajil, Joachim Kubot, Edward Law, Charles Loginon, Edward Jokinon, Avitus John Modoit, Marius Marudim, Gawis Moliaka, Winnie Mingkong, Petrus Quintin, Mantat Tambunan, George Mining, Dato Elizabeth Morris, Patricia Nicholas, Patrick Antang, Lazarus Biug, Francis Edward Siluk, Joseph Golombo, Acoy Taman Pasir Putih Putatan, Miampe da Pason, Kahansanan da ong hidas nga vita koto maimo, Katahua dan DJP itu pinopohombus titi Pason ku, Mantat da go Joseph Potilu kaditi. Om sumusut na po nga mantadi John Tati mantad kampung Langkawit Papar Hansan Zodo hidas nga viyok kinapasikan daw makikinungaw do Sabah VFM miyampay na balakat daw mantad minamangun kumatoin sanan kadi John Tati mantad kampung Langkawit Papar Red Devil kapi po siya nang usubaw kumaday diyaw nagi ami pason mantadi Alicia Moiti mantad Papar mamason kumasabiyavi tambahut dari nombor nopo do pengongau mempek do pason kopi vosean do nungsuva bom tabi piom bahutan ketahuanan DJ kadi Alicia Moiti. Bukan waktu miang busa kau do mungkin kau do hozo tapi naik kau kini kau tokoh hozo mantadi Anduini Tius adi kau pusanku hozo mantadi Andy Ong Kino nipiku om negi hozo mantadi David Chow mohoinku dek sembah do bos kadazan nekot vinasi asuau tomoimo.